0: Tunga sulaw mi gitsi, tako sinasaw di tamangat no navimik. Tusaksaw simimata. Pinasaw ako siulaw yung itan na akikil. Yaya hungyak, tamani ko tiyo amyok, unikato aktilu tusalaw yu at siyo. Sulit unikato aktilu tamakuni nga awlay yak minik, tayt sumanita galango yunik, tusaksaw simimiyok.
1: Tusa ko minyalo kito ni igalaka lakagalangin o kabo sa kitsala o kilo ni isyo magiganyaki tayo mga nitaba ni piro sa salaw kaluakso nga na maunga ilakang matang naga maunga ilalit reak tigiak sugo kalipak tiyo mitigiak reak sugo na maunga salilok si magama kalunaan lo uning aktaw sunga pilok si magama pinasutiki yao yung matsunga ammalo khimmi khaksungaagama lawyugama khimmi atoktawanninginni khimmi khalawyugalaagama katak sapialu kaapi ugaswaqsimangituuyuni khimmi lagi ugaswaqtuni khimmi khalawqsimagampi khatigiyabinerni anana khaksutiatausermi katak sugaungituni khimmi khalawqsimagamataikkuala khimmika uningaagayautsutik uwangalu ingat kati tao bang niya kaya lao si magalawa ka ma sunawa tamak ko uya ka niya awalat akito ang mata hangat tayo at iso sa bali at wain nakawang niya lak tiliwit akutik sa usutik tayo may simam mat tamak ko akin miya tong ito to halawot ato kaswangin na tabun ni pigiyaw ko yaw ngito si yualaw sa yung may mata naam manak si magutaw balong ikalawang matiliwi ilikasok titaw tsuta kimiro tawlok si magata piyok ko titaw lutot siya tinik taman na kingo ni kakpasung ulang miyok ikayok na ilim makialaw balaw kalawak tiliwi pinakati awala ko titaw at siyang ugami Iksinak tuga yang nengokaya suti piyakay amisungo suti nuak sutaw tuang mata ilinya bi pitu taw tiliwit ilinya nang mo tamakwa himmi ipaksima ditaw na supolo kalok suti ilang ipaksima lay nang muluni ikhigyami ilito alo tuwa kami ipaksima kayang itilaki alo igasay pibala lang mo ta himmi tukot nungokak taw tuin alok sa mata yaulak lela jauh katangi saya nak waksuti inum minu tamak kuah pitah kaya guna ribut sibu ni binyal tuin nak kalau ila piuk kuti tu abin lut saya nak waksuti inun sibu lak tidak kaya yaulak semata inun inun lagi ikut tak kuninga
2: Tapi
1: ini lagi dikulah
2: tetapi
1: nak kuno kuat George. Tak kuang kuat Indian Affairs, Northern Development. Guna waktu kalau kuno kuat inul ni. Sibuk tiga jauh cuti. Tapi melak sama juga. Tak kuno ngalah tiga jauh sunga. Tabang kangek sumi. At sampai kuno pinasuluga sa wakti lunga kimuksitik sa takayaw na sa wakpalait sunga dahil sa mga 1958 utilugo umiakot kimutsikot tamaw nga kutuwa mo kaglipakti kaya kaluwak sunga tasiuya mo tikik kaluwak sunga akong namaanik kong inyo aulasuta upang nga sami tasiuya mo nukhalaw sa magata umiyakut papitoka umianga gut tamaunga kutra mo kausi ko mangne chuta sikuepat julai piya gata khame utillu gut thu mo tillu gut tamaunga tikilaksima gatta tayamanga ne taikkununga pinaswas chungalo how to achieve amalo pinaswas chunga ammalo atuinnaortila kaappalia guna raswa guna sigit sautigit chuta taabunga khimalaksima jattinu pekhotittini aichi chutalo takwalo khimalaksem yakataabunga ungantigellanganu ittuvut ammalo sierakku tamakkuagale aullaatigaqtu chuvillu isumaaluga yaqtaasima lernegalaqsimagama aulaqqajeqpaliayuni suqqa immini aulaqqajeqpaliayuni khimaygia ittu dehaqsum taimemmat takwa tamaungo tisimammigakkit tamaani ippalerivut tainnalittu vinuttagunne yutukhaammiyuq ammalutaabunga nunavinermenu aigo aisimagumaloqsiamma taab inuugunneeraloqtilu taabungootiloqsiammigattigu nuno ataaniimmi yutaabani taimanga tamaani xaawidala kaatu innagamma taakkununga aulat kaatsungalu Indian Affairs Northern Development layausuunu inulegeito hakku layausuunu tamaani tillugit taikkunani pinasuttigiliusima lilaksima gama tusaaji lakaagal hatta sungalu ammalu tamakkua kabamakkut angute khotigalangit attigingituni pinasuagarni inu inunanganu nuitit chivalleaga suaktiluvit akpitalang mata nunalinnu makununga kutua sila taaniittunut malikatattitauvatsunga teimeiluulla kaattitautsunga akpitala kaalang mata maliksatitauvatsunga teimeittuulaugama atusaajikijautsungalu teimeehtalaujunga ammalu manna koapalirinuk ilitarnatitauga soaktilugu kanaksualtuami kanaksualtuamulu killinermulu killinisuli inuhaktilugu etsumani kallagulaapiulermiyuk koapa khanuilitsigunnamangaat pinasugauluni aulataulerguni pipalliatitsigunnaningani ilitaksititsiga soaktunut saajigijaula kaatsunga taavani akpita khataupalaugama nalliyanu tuinnak maungalunni kangiqsuumitsaanu tasiujakkunu taavakkunungagalak teimeiluqsimatsamata teimanganu tsuitilakaagalau tuinna sungalu tamaani teimeigama 1966 iulaqtilugu kabamakkut aulatanginnusainnak taununga killinermo aititausillaqsuummigama ikajoriartitautsunga makkua kiinaujalliqutiksajauga yaqhuuttuit uuqtuqautautillugit khanulluatigik piyaugiali tikiuti khattaqunnaqajarmangaata piyaugia harri piyauga soaqiali unuqninginnu tikiutittasiaqunnaqajanguamangaata tamanna khaangirnikuliorasuarnu kiinautusaqasuarnu inuktigut uuttuqartautillugu tamakkuninga uuqarnilu ikhaluqpiniklu ammalu puiyinik nuluarniasugit kuapa aqqutigitsugu nittanituaqitsugu nuitanituaqitsugu kavamakkut maniisimatillugit pinasuutinik umianik nuluanik khuahautinik khuaqtitiqivatsutik uuqarnilu uugait saniqanginnik saunaqangitunik tulimaahangitunik saattuujautimut ilituinneqialinnik khuaqtitiqrititsitillugit tamanna ingiqqatitsugu aultsiyu khataupulaugama tallimani tallimaqaammaqitsimammiyunga ukkiuni takkanani killinermi aulatsiyutuaqulekataqsunga khallunaangiquleqsungaallaan inuleriya khanguaqaluaqsuta angajuqhaaqiyattini tamanna ilikkakku khanuiluuriami inuinnani inuuqhatiinnakani pinasuak te halak sunga tamat sumengin kadit sinasualak tilunga khiviti tau lak simaga mayalo na ifimi hekko da halak suta takat takanuna ihaluk tigut aula yuit umia pinga sumata ingikagia halanga yut wakkami upanga sukkusinnau ningin isuilingau diksa kharniang orningin pitu tigit sugi hinuwa sugi sibuningani piyumalu aktu khotigi yauna raksunga piyumalu alaktu gini inna piluagu malu alaktu la yauni vinagani sillulila lila uksimagama uvanga pigitangit takani kaumakku pigitangini isuakotiksangin tuksakaktu inna tillunga pitaare langat langit takani namminuktaare langat langit takani sillulila uksimagama pijat sakaluakti tautsungalu hallunamillu pekati taakti taukhajakunna isunga naammalagama guok hawajimalagama ilisimalagama inuuhatikka ilagito ako kinaammalagmat tainaligo hallunak tauna niti tauna suaga yaktuk atulluaga tegunna makinao yaktuk matuinna lang ammaligo layaw sila uksimmat khivitsunga aula sila uksimma yunga huaktamu utim makayahitsunga nunagila uksimaga kukingun nibigisimaga ku shamefully siyaku tisi suringan itchataksunga khimmikalu hukiat suwit taitsumani isumaga sikumitaw makilaksimman DC3 ko aw lasta kaya kaya kakimat suwi kaya nguyuk kalu tabo nga kwakta mo utim makigaya sila kusimaga lwakto nga suli atok kaya ko tao na sugi yaw kongin niya ka pitu tigit suwi manna kusimito tao si yualo wala yaman ang ikatigi ni liyo kasuwa kaya kalanga yun ang ikatigi kakasuwa kaya kalanga si yun tiki kuya ulang migama ikayok tiko magalwak tagit ikayok tiki yung mangin na galwak tagit nuat si ikasuwa kami ikayok ti sao kaya kasugiyak ka ni layaw tsunga talafuk tau si maligama ang isingin na tuwin na lawak siyang migama tamang utak sa matuwin na palagabunga kuwak tamu tibig siya kasu kuwak tamu tuhoyak to si malilawak sa magalwak tsunga tay mailingat samat tamani anguyaw hatta sunga uigu lipitagin atok sa hakto kayaw naga pitu tigit sugu kaila umigila yaw to agama atok sa hakto kayaw naga pitu tigit sugu ang ituin na hatta sungo gama tamani tamat suminga pija kaya tuyo lagitilugit nayuti siman naga nakok sa sungo lagibunga tay mailingayong man Taman nagalaut sa tuya ako. Ami ako hatatunga hawa niya magalawak sunga. Nitta kayat siyang ito yuya ako sunga. Ukhali magama tungaligit siya katang ni ukitalaga tuya ng tuya ako sunga. Ilani yung imakit yung alajimi. Nakong may tuya nalaw kasi mong alo. Taman na hawa niya mausaka sunaming ito galawak. Kanulima ikayo ko matsaya kaluak sunga kawji mayaw kaya kakumak tuni nalulaksima palang ayunun o katsaya palang ako magaluak sunga lo tako nga nukakayan to hindi ko makadwik ko ko na mayimi
0: Tatsama akik kiupunikka tangit isulimmata asianik unikka tuaktumik tu salanga sigi wugut tanna le kutu amiota meyo sera khongyak unikka tuaktilu tu sasi meyabut
3: Ilde bigar me ada ene wurak semaga mago tamane pero semat sanganama ta bana kan xunga ta ene wurak semaga ma
4: Nah,
3: udah tu sih ulat dilogo. Ini ulat tu banyak nak tawa lama. Ada banyak lagi kisah kuno. Tama nak pangat celaka lelaki tawa lama. Apa yang ni wajar lagi makan dilogo. Apa dah kat tawa lalu. Tama ni kan kuno tak ane memutu dah. dan atau ini kerja baru kita aku kasih makan doktor. Ini kerja baru macam ini kita awal awak malu. Dah bani kena siung atau ni, dah bani memang boleh kotor. Siapa? Ukir telangan, ukir telur orang mah. Ah, kerja sulit. Apa cakap ni ni? Ah, sululah kalau apa cepat lah kalau kata, tapi cuma ni kerja tahu ni kipi apa lah waktu itu ni tinggal aja ni. Ah, kerja ukir aku macam cepat ni. Kerja tiku aja waktu ni nua tiku waktu pada waktu aku macam kerja kah ni mah. Teko ay chuti una te khawa de maru tsang eta tilune na tok nan pamanga de tsaga de balak te teko ikwa la gatu sang wala ma jo khawa saktung inname teko ema nun tu pewa sia na khaneng ite galanga ne khiyat ta yak pat khiyat ni na tsiyak to pala ma ta na pak to khatsang ma teko khiyo gal tsu wala ma mata Lukiat cawak di luar. Taka dijalur bini kasih nuat dijalur cium balau memata dijalur bini kasih nuat tawa balau memu kejui cun kejut dapat tu dia bini kasih lalai. Ukiarum itu cek. Uksu harma uksu mekah memu cecuk ukur cikun dapat balau memu.
5: Jo.
3: Amma loh cawak bini kasih. Ema sauni tu nak kau kesini aku tak kau kira kasih umi jabo. Tapi metu sauni aku tu ini kerjau balang umi jo oksum kaham aku tu tuin suri. Iku adalah tu tuin apa balang umi jo asih kange mak kerjau cak. Konnai mak. Ataga ukia kahalu balang mak apa tu cak cak katang mak. Ilu balang mau tau balang umi jo. Ilu sajuk nama. Ilu bagai lutup aku tak kuat tu, bila aku mati tak cuma ni. Awalnya jadi telung ale. Ah, pikir aku tu, bila aku mata, temanya pikir aku tu kerja guna mata lu ni tak kami api bu, nuta kapi juga ni. Kuk tu alam dia tak ada kalau aku kaji, mula aku macam. Amal tu, anak-anak benda kami kiri api telung ini guna si mama. Aula jangan takalun ni. Mik ada tengah nak kisah ni pergi kalau ini luna kong mata pergi dia kalau kanu ane alu kalau. Inun ni pada kata inun pergi dia kalau kanu. Di dah ni orang kita kena anak. Lisi utsun ni kau tunggu dia benda takwa di siwa kau anak tangga dia benda. Angga jok pa benda. Tapi nalo no makuan anak ada angkat jauh nak kemejang.
5: Ngan.
3: Lisi bini kau tu ngaji bini. Tak kau nengak. Kena tisi gua kau. Anak antia pun nak kena pijok ke. Pijok ke mana antia kau kata. Kesalat saya mata antia hak sudah. Tapi macam dengan kita usung orang ammalo. Tapi kau nengat cakup kanu. Atau aku kena lihat apa yang kuno mati tak kuno ini kalau aku melu apa yang melu cakalau sama, tapi ko aja pergi semua balau lagi atau penika atau ada mana aja penik. Sunau ni macam cunga ilir cunga cunga iuli yang balau sama nengi urut sama apa, anda kalau apa tapi ko nengi makulia penini. Tak mikir tu macam tu, mikir tu macam tu. Tapi kalau sekarang nak orang cemas juga lah, kalau dia macam itu orang ni asyiknya. Kalau ni apa lah, si tadi si kau mata, nunat ini celak cerita. Kemudian si kau kalau ni asyik lah, orang macam otik lah, punya jam migatik, tiket cemas dan aku pelak orang macam. Kemenukisiane awal balau mata, upeng asalang malu, tabung apa ini abe unak temo, awal lahir cepalau majur, ame suka lalu balau tu itu mewut saja, itu mewut saja, jaja balau mata lagi ku, tabung apa

0: Bikigiak na nung mikisiyan ni Pio sa kawalo pala ako at law kong mata tayo sa man tuto hangi to alaw ko law mat tuto siya ko pagkalawang matilugit balak ka lang yan ikaw na pamasong alo Pio pala ako may ako maligip sa pala ako may tuto siya ko tunik ako niyo pila kayo kong nga galagulolok sung kisiyan nili ila tuto na sukaw yami na nga makuninga pigialigan limani sintautini anoni atsunani kamutini pigi unigalagululuksunga tuttuseo khatauge khapallaugama tamakwa panuttisini yasai nirtsali unigalai pigunnaluksuwi teimetsu timakwa ilnya titangkuluaksuti ilnya semanase nerasun khumata Tayamay pala katang migama taman na ilti si mawala oktaka suwalagyak na makain niko. Tayamay tulang alok sunga umiyak to tuntaw amiso ko na alok sa tikisiyani umiyak to pala umata tao nung asikuliyak sa tikinmikaw at sanigyak tukas sa tikiyok sa itsamini. Tayamay sunga ikinipani ata ko kanay minangalon ni ang kakwani ya minangalon ni asingin ni papito ko ni balik yok sa pala ko yung umiyak ko tayo matasay na kipalawal to yung nausunga pinyari na minangalon ni unwa lima ikumagayahang napalak to tao na ni ulutuyo ko tayo kami ikulia sunilu tawon si kuni kiba kitak na kalat lewit tak sma kalak pala ang mat tawon na tilta ulu to rot unno ke rot sun oyak ngat ilang ano yak nganak pala ok tumi khaw ge magibung umi amit sun unno ani khat sinik ya mak koy na tsna rot lun ni sinim bay tok sunga unno ko alat kiba kitak na kalaga hotlok sa mata si kumi ang iyong pitok si matoy na sa ta andi sa una tawalok mikwa si kualoy tayo may tuni pisok si matoy winilog umiyami ka malilok ang sungalo payyok sungalo sinigyahak na ngalo tayo may pala umiyama laumigat ta ilangan hawlak tilog tayna ayu wai gala so sini sini so alo ro wala oksum nanga oy ngalo tsi ala oksum ga ma tuku tuku to sangi ye ja palo ga ni umi ap au la ju lo ap so ta tay ko u ma yok ne ti bakko ga mi papito haklo goilak na to winok lo dinga winoga tay ko ti to ko sok pilu ulla ko sa khinu i balle at le sikoi chiko kan la imba ko suma akot ti tao ma diko kagin na sama si sikal sa le ga ma sini la ko ui ta ga ma lu to hat le ga ma se pibil le tok suma tapau ma akot ti ga khimat su umia si bo ano pisok hat to ga sini ta li ga sok suma tai mai lo leo bila kata sama orang kal adit siar ke lo so pisung inda sama neo ba illo tambah mau ngita umia mau ngita ingat kayu sana kan tuli tu bini umat ila kada si itu si kasam tu bini sama tama mo mi habi ulang ano ni umilo khilus suni talag malo ay panga habi ulang ano mi khilusin ma ay panga talag kaliw luwi mahani kibat tayo gilu ko at slok sa mi kita ay lutsiya sa mga tayo siya dakolok sebagai apa tu indah langal keliru taik wakat atau indah tu biji utuh aku iman tapi mau yang ngalok semana kata anak yang paham yang makayal umi umi jatuh indah langal keliru tu biji ilu ini kau keliru tu sih kamu ilu biji indah lu tu isemu semua bunga tapi melu tu kalau nak naik sakalok keliru kau ini sakalangi macam tapi melu aku semua bunga Tak mesti betul semua. Al sakat ang nayalak sa mga hukyo tayo talok to binyo miso mga hukyo tayo magatari ulok sa mga al tayo na na kung wasin mga hukyo tayo maganyo ta tamani kutwa kutwa may gata suli tao nung lalak na alok sa ta tayo na hukyo tayo tipalak ta unu ako umatigan ilima khat hanit su atuta nyengi wat su piulinyat semak palak tau la bela gami khila nak tu pa la lok sema sak ko khat sakal walu ilu to alu mi abati tale alu gifil ba piyo gila sema ya asewila takan ututat sikal la palau me upengala ke la gami tainya Kau kiri tiga, tiga tu indah sebut tu lah jauh. Tamaan ipiyo kawahan ito sa sinahan loo na kalit at sima loo na nga nasiga sa sumo. Taon na ni kalago loo alo. Kikita ko loo akong ninga ni. Puit sa to ako hukikat sa nga alo pa. Aso ila hukiyo din magtaham sa kama. Oo mayumil hukikaya ko tigit sa mo. Hukit sa mo tigit sa nga alo pa. Kibigay ko sa nilo. Saya luk talau kamu, oh kayak tu level lah, kang musul kamu, tahu nanti kita waktu ni dulu mah, up johi lah jauh kayak tu luk tu mah, atas siapa ni lah kan, tapi mah aku kayak dulu mah tak kumna tu ni juga kami, kiwi tu aku malik, semua kita kumna tu dulu mah. Taman aku katin setiap matin awal langgar so nak katin dapat pizzan ya kami tu negara lek mak pilu tu alam lek semua katai nak kau tu ilu kaya lek lek semua katai tu kau tiga ko tapi upeng ngangul lek sini tahun ni awal si makan talah kau kira terus dongim hukiu tu kagalok semua. Uma ni matu lah hukiral ni yang matu lok semua yang itu. Tahu nunga akau tu nak nak kum memaninda. Tahu nasi sikuliak tu ni malit semua lok ni kama. Tanya hukiu dia tersu. Tanya tak siapa yang tak saya lihat siapa yang itu lak terlalu tahu nunggu sih kuno tiket paling tua kata ikut leami tingkau tanya kata hayak ni usit tu pakai lak senumia hayak tak ada lagi pengit wangi malu ni hayak tu tuin dah setua mata sih kuno setua kata tay main jiu terlalu puji bin juga jualan kami, umi aku sian tetap penuh kelang ni kami. teimetsuti ilangani pilageerami khayaqmen tamaunga umiam piluttuigulluinasuki nerenasuagalassivalarummata teimettilugi khayaqmi atuinnagalanni uiviisagalattuyaqsini khayaq khayaqtoriuqsanerpalarumma teimettilugu fikatsatoarnagini khayai khayaqtoqaltsiqaalerama teinna umia ungastukallaaperulutsuni napagotanga duitatsiatu paalogolorsuni ungastukalaut samagalto khayaqtusuma qukiutimmaqaqama pigiaqamul paalorlerama ajuballiangastutuinnalertuga taamuga qikatsatoarnagini khayai asuila teqillumi puisikkuarneertuma sikui isa sikukallaatillugu sikukallaat immuatikortumi teqillutsaqama pinasuatsangoalertara ta qantuapiuqatlaoqaluaqtillugu takultainnassuni qukiqiatsaqattataqaluaa ilangani aqqalaqnagumaqqumitsaqaqattaqalaqsugu qukeqqalangit sanianuqattanginmaluunni sakkuga piliqpaliangoatuinnalertaqa qimaayupaaluulertartu qimaattaqamikaluaqsuni qukpuitsatuarma qukiakkualuartasugu taima upinnaqani pautuinnaqama atsuqumiingaqatsuunkisiaani tainna qayaqmaangitsamu angumagunnamigakku taimaataavuma upattangana nalagutigunnaakku paoqsum atsuquviingasunkisiani angumagunnaqattamigakku tainna puitsatuarma qokiutigani tigusigasuaq nginnakuaqutsuma taavuma utimusaanniujaqattilleqataqattama qayaqa pautiikka kamagigunnaituaakki tunummu nganiujaleqataqsuma anertirimullu suviinganiugu tainna sakkuga avatitali pingasuinnanaamiakkuleqataqta hukikkaqasuaqsugusarpilertaqilmareaalugasukku sunauqa umiamittunu hopequalaagatu saalaaqutta tuvinialuutillugu tainna ataatsiavinialuga umiaq aqutialugami umiami qayaqtutiungitualuulukmasuni tusaalerama qukiavaluaalugani qaisiqataqnima qaitsatualutualugami qukeqniyualuma taitsuunga pinasuaqtapaualugani uqautilauqsammaaga uuvigistuinnalauqsam uviangugiltaltoaluga dingagaltsungaallaat teqillutaugumangittumi teqillupunga tuqutsigamilamma uviangugiltutuqtaqasa sakkukanilliuqakuartsuga piigasuammaqillutuqtaalugitsugu tainna pigumangitauneqtaugiaga isuvalerava uviangugiltutuleqsugu aneqqaqiangallaa umiamu aliasukangimmaqiliqsuma taitsumani piusiqalauqsuviyuga ilireinginakku sua pigumangitakkualugaalagalagasugulaqsugu taitsumani khayakku pinasuaqasugiuloqsimayaqa taanna unikkaamiyaqa ilangani qayaqtusiasuqtuulaalaqaluaqsuma sunauqa pinasuammaqilerum piqqalangitualuunginasugajuviniutsaqama tainna qukiriaqastaqa tunummusaanganiugalaqataq saaqakaivallasammaqiqattalaqsumagama ilangani saaliqqiakku kisiani ilangani qukiriasaqattaqaluaqsugu qukiuyuqilloqsimatsuma tausiaqsuma qukiriaqtuviniugama utlusuma suqqayangituviniuginnaalaqsavunga taitsumani teimatsimatsaqivunga ajuinnakualumulluunii ilangan ni sunat sunat ini ayok nalu aku naik muda pinya semua kelak ya kanui kerja untuk pelat ini tamat ku agalah utuh aksi kisian pinya kau kelak luar pici mereka umai umai ini kanui lok tau suwe ini tamat nak unik kata ilangan tu sang ni tu palau so kalau lagi awalnya cia tapi ni unik kata ima pik agak semua tu palau kuto ni makai tu ni balik lagi sama dan anggalo inu kata milo ni kait sama ni at sol tu alam awalnya yang ini mak tanakan at sol atau balau mak taman nakau ni banyak. Ilangit krimi siya kitwalo ilangit lo tayo matawak suknilu kwa pinyo krimi kakpala kumigat tali upak namminyo amisyo kulak so takunong kisiya ni ang agalam piyuti ka lang hindi piyuti pinyakayok salagayo takalawin ko mali kamagkwa tayo may tuso kumata. Tapi pelak tuh kemilia lo pelak tuli, angga kalau mikir yang ni asal, abigang itu alu pelak stick, suka itu alu guna si pelak itu ini maju, biusah pelak mata, tapi menggali mahal atau mahal mutui, tapi pelak tuh, tapi mat, abis cara nak hendak sunu. Ukiak kusuli, Allah sungguh bela waktu tak kena ngapa angan. Kayak tu nak naik stong, itjangi akta nilima angan tahun ini sungguh bela angin ngapa angan. Kayak tu nak utak kayak silu mikir yang dah silu bela umat. Sikumat ada si, dulu akne reak khas di tahun ini dah tapi bela umat tak. Allah rela rata. Tapi ikhalun ni alak tu kelas dulu. Itjangi alak saya supaya walau mata itjangi alak mat kayak tu lau kami sedikit sian. Tahunan puji gas bisa mungkin bagi si walau mata. Tapi pas tak hanyuk kangen lemak sulit kesian. Tapi mah bersyukur tak perhati kami harus selu. Atau saya sudah last bijak ya orang pelaut yang mata kaniuk katullo utak sifat sulit time itu walau kata time itu sudah ketinggalan yang itu alam menitlu ukiya galau menitlu kimi kani masih atlok semai mata. Kanim masih walau kimi bu, isu waktu ni bu kanim mama, tanya inyong mak, kabel lain sama hatalang mahamut ibu uti tanya sini, kibut tupa walau sekata kelak sini, tanya inyong mak hoki uti mici ku sekata kelak telu, hoki tahu hongi nak aw kalat sego. Aksa dorak titiat sama kalau tak kalau kalau kengul aksa sebu angin lukum, tapi nak main dengan apa aliku, hukum ni tak lak semua, kisah ni tiki kalau agak tak, tapi nak main mat tahu kalau kami nula guna rempan dah tersulit main ni. Nula lelu asia no apa allah sama teluk sunullah hasil jatuh siapa hukuk tali asam ini nakalak tani uwahanam ini hukuk lelu kisah dia silap semua sunau ilah lima angita melayu lut nyung waktu ini langal telugi hat siap sita maafin ni sita malu kasangap inousogammiluqluuni taikkuamiakkutuulialeqtulugu taitsumani uqqunalaqsimmiluqimmiit aulakkutituugami pivihangima taakkuami suigalaaluugatta tupiulugu sunerullutuallutik pilaqsimangituugaluat katippasugillu аллахаттари лагатасул таймайлуусалоқсууммата аллаарерунаттаулоқсаммиугала инуи икимайкалуарами писуккаалаувалаумата татсумани напаартун тикигуннолоқсаммиуга таймайцапалаумат лау малтага пиусиву тамаккунига ilanginni inyui takut sapakkaluak suta upeng aangulak makisiani sugal suta takukalauk tuku tema nunda lakatika suga ingi tattingi abangalungun yaimi abangal tasiu yaumit saani taunani asukami katingang yuvalauk otitua utaitsuman amiswalu rakkulauk tuku inutsi inyengkualumun asikunni таваква таунани кимхаутсиссиумасути катингэ валауматата упегаа лагэуниапиани кэмиппалаккуг
1: иннаулу иннаулу аллунг иннаиттулу аллунг инна ия
2: таква тамис коалуп уникка тойгэнтэнгит маннанаамми мата

lulakot. Dung asuk tiara semana aku lambat utang meci luta. Dulu milak kita kau ngutil lagu October 15. Kita ingat utang ibu October. Hubang aku tiu jangan lese anak via pik Jamie Jamie kayak tinggal lagu. Ilak mana teman yang kalau ni silan ni rumit ano kang itu yang tu nak ni apa keluar tu ni ano kang itu kang itu ya kena siung ngomala mana rumit ni rumit siti ya kena siung ngomala ano kang ni aktif logo ano kang ni walau tu kalau mata mana kalau ni teman 57 mesti kita kat ni anda kat tu semua makit tu ni ilak dengan setiap sinarat tweet ulah kau tiak kasih mana ini wasun dengan itu bani ini tito kau yang nelayan meeting luta di sana nelayan meja kita ko nona potong abik kau nota abik angin jokar telung mata CEO Navaganak Beverage dan ni pasal pun aku nalar CBC kau nota dah semangat kenaya kau nelayan dengan itu unik ilah aku sekat lugu di samping ni ataupun Amatau tak kuat susah so akan taksi maju itu karena ya CCBC kau mana mopping aju itu susah kanal ni agak lutego. Pivalnya jual susah kau jawatan aku kat tanah kawasan lutego pivalnya jual kau ni agak lutego.

Ulakut, dengan sedia semangat nak kulam buat utang mitil lo takeng ulak pasu kain nalar mitil lo tein utitut, tamane kalau ni CBC uke utak terminal lah kau tiga tilu si. Tema tu sana yang lama juga tak ko inu lagi ikut tak ko tu sakti tilau tilu ini lah tak ko tu sakut tahu yud nama nalar mata ko tak ko nasa utit sokosi tak ko inu lagi ikut nopi ya wis makat tak tuit. Tama sa mga isang malo na kaptimita o kataan na inunig nipaka laga katatwi kayo tiwi kasuto ni maligali o tiyo lo sa manlo nilo tama sa mga misa na tuwisak bigini at tabut amulo 925 pat dahil nakawin sa alotok pivalia yuli sa pivalia yuli sa ngang ni kain na lagilo ni ulang yung

0: Bueno. Kasuna hangi tia magazin ma isya kato akta kain na karo akta ni tamang ito kai kata ko niyang ma tamang ori lao kasama kata tuun na kasama ma tamang ito pa inna ko kasarik po nga ito ko akta po nga maan na tikit sugu po unika akpadla na yaka ma tapo ma maanang mi uta ulo kasata tuun na kasama mi angayok kanguna nung kakao tak do angay kaung ilo aslanu tan ata ata ga nuk techa ko nang ma tamane jok suta ay ku tapane ja ob de kro aslu tik pya ding mi takan go chu yak tring ba ta tawle ja sum ga tek kitinga tinju takan ni ay ku ata go tetama go tunga nang mak suta ri takan go ar ja sum ga ta takan ni tukang mat takan ni tukang nang mat Nunarik takkan nang mata kena ni, takkan nane tak suka. Tinggi kan nang mata awak jekut, buku ekstra kalau waktu tu. Tinggi suka tak suka, ego nang mungkin nak kahat tahu ni, nak kahat tahu tu tak. Anu kat tu waktu tu macam ni tu tak suka apa, anu kah paksa ni buku ekstra kut. Pikir tak pergi aku yang kata buku. Kadai semua siti kikar awak tu, pikir aku yuk tua aku kata, pikir aku kata aku jodoh sedap mana dia aku semua kata, suruh yang tering macam yang dia aku semua kata, okay orang mah pikir aku jodoh nak suka, upeng aku jodoh nak suka, tapi suruh yang tering macam ni tak, suruh yang tering macam orang itu tu aku memang tahu semua itu. Kacin seksi ni perlu kay suyak tering bela aku semua kata. Ia temang tu nak aku semua aktar itu orang nama unak kangen itu orang aku. Ia tahu bani ikuring mi tidak aku punga tahu punga ikuring mut. Ina aku kangen nga tidak aku ni aku. Tapi kan awal rezim punga ia suka suruh tiak punga. Kakit yang suktuar waktu awal yang orang apa kasih suktuar, aku juga suktuik tu, nanti kasih suktuik tu, tuk tu mesti mesti suktuar awak semua mengata, mesti suktuar awak semua mengata, tahu bunga tahu kisah yang kengat lima ribu, tahu bunga nubung noyu, tuk tu yang terawak semua mengata, tuk tu kengit tu awak mesti mana, siwa tu, tasiwa. Tamanan na ako yung ako nito, tukto kang ito araw sa mga tawong araw ko siya na tukto niya akta araw sa mga mata. Tapos nakasang mo yung tawag sa ta, awayak ko. Awayak ko, awayak niyo nga, kikikta ko ng mitay ka ni, kaya sa kikikta ko nga ni, kikikin niya sa ito araw, mayawakta kayo araw, mayawakta kayo araw luti. Tining ngadlo nilu, mayawakta kayo araw. Takkan, kungapang niang mereka imbing tu angut lagi dah utak ada utak kucuk lu, dan utak kucuk, tapi ngah angut lagi dah utak doa sini, upah utik kami, tinggi utik cuma cili ni, tinggi utik cikai angmat, angut lagi dah utak ada ukas sini, sengit cukur utak kami tinggi utik cuma gitu, ukas ada ukas sini. Unat tadi ya, ketinggalan kami kena memunat tadi ya kalau waktu itu kosong ni. Tama ukur nama dari yang sih kosong ni. Unat ada apa jenis pekan ni tan angin kencing ni udah kucu. Unat tadi kami ukur nama mengetar kita mang amusi ada kini so ada kini. Nyeruk sami kita tan udah kucu atok suni nalar tengah ni. Mengat lalu menyusuk saya ada kami nyewa jauh yang sedih terbawa. Kerja kami kurung ilmu yang kau tak ni ilmuan itu di ilmuan itu pun anda tak tu. Tahu tu tahu tu ilmuan tu tahu tu sih kami kau jauh sungguh juga. Terbawa yang kau tan. Anggota kita kau memang nak tu nak sedih tu makung betul memang. санилерииллүлик пусингаллуни пеқата кайдерэллүни таана утакутсум таана агутигилаортарамиаарэллүни уқуқаутилерлүни пеқанни наугли амеерингаалаорланга уқаутиллүниу таана амеерэқуналиу унатасикааллактуаалунгиммати сунаупа кунгақаттаутеқулуйарпагнерами илимаяариннерами иммингу кунгақаттаутеқулуйарпагнерами унатасикааллактуаагунгиммати амеерутаана актупиллак макуналиактакеарин актупиллангмагу амеарусимиттуааруни таана пеқатаа тамаануккиаатингагу сеққивигиллуни пеқатаа таана куктуармигу тамаану амеарусимиттуааруни ааттаарисималуни пиияқасулеқалуарлуниу уппаккниааллакмигу тамаарпи амеақу амеақтуиннаалерлеқааллортави ади титти каппиагилаагулаарлу иллертикаал илламалерэкмати каппиагиюнникааллаклу аксуалук пивеққуиллути уналлаапиллактуааруллути таймаалаарсумунгати таакку икайортигиируйуктуари нунеққатиги инугиактуалоқаттарата аауяккут инигуартуулоқаттарата таалугаа ипогачунаарлути қиқиннеисулираагами қиннериакторулугами қиннериакторюаалунгматалу таакалеқаарсуни иге икайортигиируйуппаклу умиарлоққа китаунаалераага икайортигиқааллаклу инигиаксиааллаклути умиақакитаавуклуни силаруйуулираанга икайортигиттиартуа туалуулоорту таиккуа қауйиакка мангулаарсимеққаарата тамаангутаппа сиуаардингмут кагиварнаалераангатта ауллаарниатуиннерлу қиммитааккуа таппаунга капууви илангаагануаруттаалоорлути атаусиартаануни қиммикаллаалуулоормута атаусиартаунати таппаунга аалертаалоорлути маккумунигитамаккуа уваттинниитту нунаккуурутилерлути қимминик қиммикаллаалуинниннуккуурутиуйерлути таппунга иппиугулиртаавактумут аккорнаарду тикиттараангами туктаппунга аккорнаарду икаартуруттаагуллу питаунга сиуаартуммунга сиуаартикулгули таанна сиуаартуйду тикилинга қааюматтиаракку нубаартикулу акко аккорнаарду паанганиттуку ила тамаан теэққуйакулу қааюмагакку сиуаартуйду тикилингани таанна таппунга таппа пимми икаартуртаалоорлути таппунга умиартулериллути таппаунга сиуаартун му таппикунгаатиоопуллалераангатта таппиканни нунаккууртуалоорлути кимми таппикунгараангатта таппикани укиаксартиилерлуталу укиаксартиилерлутиллу таакква ангиюққаакка нукариирутии пипингасутааккун нукарии нунеққатигиилерлути атсерасуппаллааллути пипалааруммата та нунеққатиқалаарпаклуталу ааллани нунеққатиқаруннагиттааммарилерпаклуталу таппаннитсуиерлута лаорсимагатта таба утерсималаапиллаккуматаавунга иллулингмут сиуаартингмут илаа таба утертернаалерамунга тамаагу сиуиерталингмут таакква сиуиортангми иллута укиуми атаутиугуттумилуа таакку куутсикку ернериин нунеққатигилерлутигу пеққаторюппалааоратта упангакса сигиараанга укиу калисимасси тикеққаартиннагу пеққатуппаклу қиммиияавангеруккалуарлути қиммиияаммариппангиккалуарлути пеққаторюиннаауярпаклути упангаксаакку сунаупа ааққиссортаартуиннартувиниуйугу уупагут иннаруерсимангиттутигу ааққиссортаартуиннартувиниуйугу тамаанилли тунерусерни innan gama tabari nagmi nakpijum nakjilatta gama Pick cut up, Tamani nuna karakshani Uki udwakun Maura kasukshuta tawani anuakta gururang mat Ara gudlu Ukoosittak sanuk tamahu kivikitta yuktu taikani punta tawami Uki ukkun tamanna Viibwara kajungi takkakittiakshani Viibwara yutitliku takkakittiakshani anuakta gururang mat Tiga orang satu tiga aku angaju kau. Wang dek tuar, anu kau yang harus nyata kau yang harus cilek kecil harus ni. Iminga kabak tu kengah sini cawang. Ima sini nukta mana ubang hari tarung mesi gaya tu yang agam akinga agam mesi gaya agam tikingi kerwa sini mesi kelung ipa gaya tu yang baru kelung hari. Ima bijak kerwa agam ukir sini tu yang atau kan nuksi oka mata mana. Sekali kali akam mai sini. Kau tahu tikit tu nak sini kami kupa gajak kami akam wajok. Tigulun nak sega meu, tigulun meu tamang untuk cuba kesan meu. Kecil juga ni ni tuah bersuk sutiku, tapi udah aku sutiku, tasya aku sutiku glu. Iklu bikku mau kita langsung katiku. Kau di isak sutiku, anggota isak semang maka itu pelak tu maka ini kami anil tu ni tu udah sih tu ni tu tunggu pun. Kuar aku, pujuk aku nengi aku tidak pujuk aku langsung. Akau merasa mengenai ukir kiam mereka. Tapi kau tiga tiku ialah iseng ma iklu kamu anu gaya tak setiku. Kami tidak suka kudaan tak kau angai uku mat tak sen suka kecil tuar orang mat anu gaya. Kau tiga tiku anu gaya tak kuliah tiku tuan ada iklu bika. Ukiran kami teman-teman di bawah kami nikmat suktu ni, ukur tak semangat cakap material begitu nak orang hati ko. Anu gaya tak perlu yang hati ko kata tu jadi ko. Anu gaya tu ni, kami tak ku makoi orang mata, angaju kata ku atau ni kami kusang mati orang ni angaju kusang macam, tanah imak tu tanah, muka angan ikar waktu ni atau ni. Ike makan wakan tu. Tahu kami piu ningit, aksiu ningit, kami agak dulu kerawat aksiu ningit. Tapi kalau nuna buat nak waktu, mungkin saya agak dulu kerana ia tuatni mai lepas aku kerana mungkin dulu dulu ni. Kami bawa jauh siaran asal mungkin tak cuma kau tahu kami bawa siaran asal mungkin tuah tercium ni. Kau bersuara tu ni angin mata na uang ni angin juga tak kau nunggu pingunik sahaja tu kimi kagak wajah tu kanek perungut sedikit awal tang mata tau tu tu ni inang tu ni jauh aku kau ni pasti kagak mati Wokta anga yugaru anga yuklang may ngaslunga ikimadlunga. Angi kaota inaklunug lito abing isunug tayo malito abing uting mga adaku. Tapong akwakto rila tayo akwakto mga rila ako sa magata. Sunawa kiwilaro ako nang naklunilu inang agami. Tapong tikiw tayo rila ako sa magata. Tikisima yuto kaarotu, kinming isayali yuto kaarotu. Kira aku semangat ni, kita udah urusan angaju baru. Tapi ni, kita aku tu tiga angin kamu, unuk ima aku tu ni angin kagat tak. Tapi ni, kita umur aku tu kimi bulu tak kasih kerja, mibar aku tu kimi bulu, buat kimi kakang naga. Kak saya berawa, jom berawa roti ko, kau tak mak terawa, nuk tak berawa mata. Tahun kita pun ada semua barang megatta. Nenungi urut jauh semua kau mata mana, kengi cangan di tahun ni kiting hati ni, uki uku satu titik ko. Nenungi tak kuat tak, tu mungkin ni. Tahu tu lekat tak? Nuta kerja tu tidak kimi ni. Malah lekat tigo. Aku juga aksi kerana nanti tigo temau satu muang mat neng mat. Satu muang tak kimi ipi tak tahu tu tig ilangi ipi tak tahu tu tig. Tahu pisuk tu dah udak tu tig ilang tak aku angajuk. Malik cara aku semua mati. Ima aksi malah tu angul tu tigo. Nenomik. Tahu tu ada kama, tahu tu nak cikgu tanya, nanu kuki umi kaji aku mak kuki kau jauh dulu ni, angun nak cuni tu. Tapi kita tu mau doa dengan mereka mak, ni mari jauh semua orang mereka mak, macam itu jauh semua kategori tu ini kama tambah kita tu mesti orang dengan kau jengi jauh tu, nanu tuan tahu tu terdoa dengan aku. Ima kalau asing katanya itu indah kama, paham ke asing kuki lutan, tambah macamnya, uti katanya itu siak katanya itu nak tunggu ija, ima kaya kama, dah tambah ngapang ngoksung macam itu asing, tambah macamnya ima itu nak tunggu kuki uti umi aku angaju kita untuk shooting, untuk suaya dong, untuk suaya dong aku tung mata kamu. Mana jauh tak aku sangat terkurung mat, ujuk sebab tu aku, nana aku kuki hati pun jadi lagu. Tapi ini maksi maju, kan itu waktu aku lagi dalam aku, tapi uban siguti perlu yang yang mat, siguti hati pun yang mat, uban no hati pun yang mat, ini maksi lara aku semua tamau ngah, kini upiak tu aku semua, kau mungkin kan itu. Nangis tidung ambu kuki lauk semua aku angut juang orang nak tanya tu, nenungi uli lauk semua kama mana kisah ni turun negar semua lauk semua, nenungi waktu cawu uli lauk semua kama, dapat dukung mat, kungasing aku kejawab tahun ni saya kami aku negar kejawab tahun ni tak sini, dukung ada tu gua saat tu biaya naik lekar dulu, kamu tinggal kejawab. Tiba dulu ni, kalau orang tak nak kamu tinggal, ayah orang tu cepat bawa, tuh bawa kamu. Ada naik jauh semua, ada naik surat semua, angin kandang ni buat aku ni gigit, mari cikgu pilih jauh semua kamu. Taman cepat, taman anak, kaki tahu kerak ni mak, katak paksu ni, kimi ni beli pertama semua rasa ni, ag tuk tahu beli rasa ni. Ning utis rangan, kaki tahu kena ada pukul, ingat kena ada pukul, kimi ipis semanya malah terjadi. Tamani, saya nak cakap orang semua, angkara cakap tu agam, tangan cikgu keluar, silik tarinya tu kau cuma jalan kami, tu apa kerja dulu ni, biar itu agam tangan, angkara cakap tu agam, tapau kimi kita orang semua, ada cakap tu jom itu nak semua. Kerja sukar jom itu ni, nana kangen. Timuk tisu tiku tamang tu bawa macam tu tak. Tiri udah tu tak tu. Iku macam macam tu ni nak cakap ya macam tu ni. Tahan tahan angga juga kaya tiku suka kaya mak. Cuma ni mahu dekat sukan nasi yang mat. Mahu dekat sukan nasi yang ada. Angin kasut tu ada semua di angin kau malikum. Bukak kau jauh cari malikum. Tapi macam semua magam suna betul orang nerang ni itu orang. Tahan orang semua menan lugi aku sejaga. Kini ni aku nak tunggu nan lupa dekat orang mac nan orang semua kau nak semua jalan. Upi kita ni aku sebagai pelajar semua mac. Amat apa ujuk ini pelajar semua mereka mac tamat itu terjadi tunggu aku semua. Upi ngak sakut, upi ngak. Imak tinggi semua ada tinggi ku tahu bani. Naga utak kapak tu mian orang tahu yuk. Tahu bani itu tak ujung mac kaki yuk angmat. Angaju mac. Ada kucia awun dah kau tinggi ni ngah. Si bunit cia ni tu ni kan awun dah tu. Iman awun dah peng dah putih ukau tinggi ni ngah. Sen ni ngah nyaruk tu upah ku tahu yak tu. Kan itu kulo orang mac. Asyik tinggal mak kita kanga mungkin kat terang mat. Kuki kau dia aku sebang mago dua titik guru mili kuki uti kasun kuki uti jatuh tak kagak mat makung nak kuki uti jatuh ni cah cah tinggi kita kagak mat dua titik guru mili kuki sun mat kuki sekut lu ni kat tiga miah sugu aku ni yang ujak tu. Ukau tiga ruak sugu mana di tengi ruak tu. Ukau tiga ruak sugu. Mana itu kerja ini ujar pekerja itu ar. Ukau tiga orang mana? Ukau tiga orang aku. Mana itu nama tu? Masih cuma dulu pesak tahun nak ni. Ukau tinggal mana? Kukir aku dengan mana? Ubu na kukir dulu siuta tetapi tiada guru aku. Kukir aku mana tapi na kukir aku ujuk dia lak semua mereka. Tapi cuma itu nanugi aku cipin itu angin kaksi ada minyak taruh semua. Angin kaksi juga angin kita orang dah usah dimu tak cuma ni. Amat apa cuma zaman ini dia kau dengar, ini dia kau ni kerukut juga. Upeng aku ayuh kami takkan ini cuit cuit cuit yang sering takkan ini cuit yang usah mereka. Cuit yang sering cuit cuit upeng aku angin juga lu ada cuma kejar juga angin yang mata. Upeng aku kerja juga aku tang mata kerja juga aku pergi sini angin juga amat aku tak kerja juga orang ming mata sama angin kerja juga tu yang mereka cuci kamera tu kau tiga tu aku mak kukir juga angin ada unik sini juga kah sini juga angin tu kerja cak sini kerja juga kerja orang semua mingam. Nah, dan naik aku kibis juga yang mana naik juga. Sak pinga aku kujin kau orang mati. Kamu naik juga siuk dari unak naik juga enggak. Kaki juga sama kaki kena tiga umit juga. Juga kau nak sini juga. Tiga orang juga rasa juga. Senak sak tahu kami. Angin itu nak tahu dia aku semua mengumpat, dan pihak yang utik dia aku semua menjaga. Angin itu dulu ni juga agak tu, juga keluar macam ni dia aku ni, tu kerja dia aku ni tu. Naik keluar aku ni, upi dia aku semua mengikut aman angin itu kejar juga yang utik dia kata juga agak tu. Ipek saya nguat itu yang macam tu, ipek kau dah agak itu yang macam tu, ipek saya nguat. Itu ni kau dah tu tu nak tu tu ada tu tu. Uang ngarut tu aru gama, uang ngarut tu bini aru gama tu nak aksual uang ngarut ni gama. Tama orang ni dah gama si kumut, nanti ngah semua tu udah ngomat kek betul tu ni tu. Ada kan aksual ni tiga meja kong bunga tiga meja semua. Icibat orang tu kita aku aksual. Nada kalau anda kau makan itu yang makan sungguh ni, ñaqo aagutiyo sikkumutamaunga iqqumarilaaqsuunguigama iqqumagama ñaqo masaaruunni iqqumagama takuguiaqparatamanna maaniqa ñaqoqasunaa maniqqameerniqami aagutiyuvinu iqqumarilaaqsuunmigama iqqumarigaruaqlunga ñaqurlingaquruiqlunga iqqumarilaaqsuunmigama tapanitsuiqtaringbi aksuaru pinisuktipparaugmatigu angayuma uingartuaraguroqautta nakilligitsuaraugmatigut
1: unikkaasaartuoq taanna maktaa akumariuroqtuq ikpiartungmiunguruuq simayu qausuittormit pivalliayuleriingannit tusarveqarniaermigatta tungasuktileorlavu
2: heqanno aliane ya uvangasarume manan qausuittumit maanna tautuktaqa ukeersaangorman apilluta apijuaruungilluta skitoqtuqa takuraungittungassuri uyaqaartarnartullaalugatta apigaluartugu saattukulummit unalukanersuvut sikuleqtuugaluaq suri sikuyaqitteangittuq unna imaaluk tasepput sikusimaleqtuq sikuqataartillugu tisamaligmik imaaruyuktuqalaqsimagaluarluni una iqqaqarmat ataagulima qanuilaungilluni tuk agismi maquinnaaluraqtuq maqungitaññaqaangami anuqaartualuuvaqluni qanniluupaqluni agisnunguani taimaillauqsimagami sattammammu tikillugu taimanna qanningaasi maquinnaraugaqluni qannililauqami qanniqujuuyarpaqsluta taimaillunginnarsluta maqulaqsluta qanniqtuaruraqsluta maquqtuaruatta iqqarliningorniaqasugittialertaqaluaqa tissianni taimaingimman qujannamiik nunatuqtuqutivut amma qilaluqaqattartuaruruaqtut qilaluqakataraqtut suli ippaksa umiartortunik takunaraqtuq ammalulavani aagismi tuqtutoqtitaunaqattaraumiyoq tauvangan tuqtuliaqpigmit tunnulliasugnik tunana 2 inches nuvasartu tunnungit taimanna tunnuqartum tigiyumi qaittijaunaraqtuq amma taikkua unutartuksakkut maquuriqimi piyaqiuqsarniaraqtut tusakkanilaungatsiartakka taikkaniilauqtut pisaqiuqsayu taikkua pimingnik unatautimingnik kisiani ilangit unatartuksaimaaniilauqsimagmata taikkuninga ilisarpigmut ilisartunik terifax qataqaraoqsimallutik taimailauqsimayut tusakkanilaungatsiartakka taikkua piyaqiuqsayuviniin unatartuksai taikkani maquuriqimi amma saattiattinni illuriorvus suujaqatta aqqaanininit aksuaru isumataatsiarnartut qaapaaq imanna qiyuk piyauriqami nipiutinik ikkua igalauyaqtaartittis igalauyarmik qaanga pilaurnagu igalauyareqsisuumugmata issasangittumik taimaittumik nipisiuq qaillutik tavuunga iglumut nipitiuq qattiartallaarugillugu amma qaakkanniagut maquuqquuqtunik uqittuyuit amma tamaunga qaanganut tappatautuktaqa qaanganu nipisiuqqartaullutik qaangagut qiyuleqsoqtaut ulermiyut qanuililaugiaraarmigamikia taakkua sanaquruuyartuareet sanattiaquruuyarlutik taimailingayut ilisartullu ilisatsiakatareq ilisatjeng inaktun. Amma, esayu dara wata, esayu katiasar wata tamane, taimajak tugun kuyan naming ane wigilutunga nakpatok upatlugu. Kaluna wata mane tunga naktua rumata mane pitiak tauna ro wangman. Kuyan nakpang miyang. Amma ipaksa ngatani tiahuru. Nanuriare ukata di laumi gata iglip tasani tiangani. Suna wati paki ukatang nakseta magtani. Taimaya aki taktawami unwa nanuk takang suni. Ipaksa nanuk takarok suni. Patak pata sani tiangani. Nanuaksa kaungi tiahuru gata nanuaksa taasirang isahama. Ningi uru akitunga. Tinggi kau dari guru, sudah melihat takal serawata, burakat takal serawata, siku-siku takal serawata, makwal sok sunakat tiket suni waktu, ama usingi aku yuk serawat mingat, tapi masih dengan jiwu takko umiak serawat.
3: Koyan nami nonaring ni pilih waktu pi cerak tika yusit tak tuk sawi miyun.
2: Igaro tamakwa kayusteng naktore pilugiwi hamara kudru igurugi kudru kisuri otu ako kudru tamakwa kayusteng naktore amaru angamna chukti kayusin nangne amig matatay makayusteng naktun umi atutapani umi amig kamiksutini takukaw yung kakasara umiyo ipaksa.
3: Koyan nami sarume.
2: Iya, tapa bote reorok langa nukakta kuru reiki tapa bote taka pibati ayuri kiyi ukatil maha kaharuk pulto nunali limani. Tapa bote tainaru wivaka. Amma ilaka nuaka angaka ukuaka piluaksuwe tapa bote paka. Kikita kayang tiyaktaka aikaru. Tamai tiyo, kau tak tahu tunggu apa yang kau buat tu tu. Ya, tapi apa sih?
1: Kau yang nama saya Romi Manik, bila dia jadi yang nak sesa kawin.

0: tabunga ili ko bajak sinnik nuyo ka nuyo tila ng ila si ila ayong na sila ko batan na ila parna parna utik si maja si
1: ataw sa mga ukto ang si malawal watu ko tayo na lahuk kita pa ati yabut mikilo akalak pata tayo na kingul kingul lapa kuya na lila ukto hanam matago takwa nipilyo tayo na man na tayo lutik kuya na lila ukto
0: tay mari man na tay na parna tu kisi ma jamina kalu asik atuk kan atuk pisiko ili ili ningin tu tu
1: tay mana liang kalu ang mga puwi ko kalu kalu asin ate nal liang kalu la mga parna tu kila tu ik kau macia jugun gunir mi kuin man
0: ame shoalu kalu anu kuah
1: Kata ini nak lalu. Pihak anak tanya lebih jauh lah hatta lah tu, lebih jauh lebih hati lu.
0: Ilali makuninga, nak jadi kanu kimi kanu yang mengerti tamu ko, tidak kalau kartu ilu ni tamu ko ingat sokau sih sengit kanu okas sih maningit nak kimi kartu mengata teman nak aku mai isem aku saksi nak lalu jaga bahima ingat kalau kartu ni lah.
1: I met to Homet to me, Kanaya, Roma, Pirate, Yuaro, Suya, Inga, Isimagi to Nalu, Nigalion, Kisumitu, Ya, Luisimagi, Kisiani, Taming, Ingigalio, Wasundi, Achua, Pirate, Maxion, Ila, Adjing, Mijola, Ila, Ingigalio, Suni, Tabatauti, Igaung it to Milunin.
0: Aku ingin nafsu, amalu. Ingin kalau asal tu ni, kau gaya mal, kau lakukan malu ni tanya saya, tapi apa keluar tu? Bicara kau ni tu nafsu, kau yang nali tu nafsu ni mai tu. Ia tanya naib pipiuk. Ia ni ngitai, ia ni ngitai sih. Tanpa pernah tu kisah macam ni kalau asik. Atau kau nak pesiko?
1: Tanpa layon. Kanul tanah tak kau ngatur tu ya apa? Kau yang nafsu jua ni aman, tanya naib.

0: Mana ojalá más hate hacer que ponga ni teo sea tío sea jote que nos pagan en una bimmi tan na una tiki si mamme yo ni teo tic festa bo muta si uya mi tabeti angutingo aga lo a tabeti ngay
1: ah mak
0: ah ame su bichu di tiki di dao kuma si malik kya kao ilo ni 2026
1: tiki di dao kuma la muto ina nuna bimno kasi ani Hai khoya uga ma.
0: Nei.
1: Ah.
0: Uha gunna hena mo alla nak manga pekka oilo ne.
1: Ah. Nuna binne ilo unna gine na na ne. Mitcha usi akse mal khuma. Ila ginne pigi alla hatta sama. Ida ginne rakka uta ma hatta sama. Taane sapte uttu tigilo bi. Tai meido. Ta. Tamatchamu gaula tita usu munga hai khoya uchuma.
0: Nei. Hangali. Ni jauh demi tiga usia yang ngalok sih mau bibiuk sahaja ngasur ni. Ni jauh sih jauh demi.
1: Ah, tiga usia lagi lagi bunga. Thirty-five ni ukiyo kalak semua. Taman ini hidup kucing aku lau yang memang tayma tu ina. Tiga usia sih mangi menerima tempat semua ni jauh demi. Aitu usia aku sih mengaku ini hidup kucing aku tu. Nitja osi otti mia kunialu sauni harama tenna inumma riularoni inangetta gumala jo kaisti ta huitsuni attaa kun jämsuni pinasu otti malatta minik
0: ei nallia tenna inumma ri
1: kangetsa minitta osi otti to hausu atinga harumala otti mangita sauni riakku
0: ei
1: Wanita guna tara aku ni ni ada ni terus aktif sama Yu setingasap.
0: Ya hai le. Suli nama wala allah musuh ibu ni terus tara terlu dek.
1: Kalau kita sama kalau aku ni mak kesian atau cikula situ aku muda makul kajat nangin mat. Pengen dia hak naga hatta tu. Tapi memang jangan tak kemana.
0: Suli, nali, anu nali,